Ефали Сагрупайра. Chocat sic balhun li pele balchich ak ut malak ak oximpil sa vehículos verapaz ta tau listo bal anchikok toh anak kun kun sali ak naah sa lispen okepal replaza Magdalena humpak alika li pena chalchak Guatemala lina okoban kim utat katen kai sic balha pele balchich lina kamakeru kahkuisa vehículos verapaz.